na sindirimbo z'abakuze. Rero abakuze mureke kugira umunoho wo guterefona. Turazi na nyarukuru sanganye ikiganiro kibacamaze kuryoha ukacumva umuntu akuze. Ico kiganiro ukoraremesha ni ciza na gikunza ariko kandi urumva ko nyene ndakene nanje ku telefone. Abakuze uno musi ucanye uno mwanya sumwanya wanyu umva inyuma akino kiganiro haza kuba ikiganiro c'abakuze. Rero murekera abana isaha imwe vraiment baze bavuge abana aho bari hose. Rero hamwe n'ivyo rero abana ndibaza ko mugwe neza kuno musi ariko kandi

isi nukuri rumva ko abana labatse kwabwa ati bye bye ariko kandi rumva cyari kiganiro ndafise kibanza cyari kumwe hamwe nabana umuno mwanya naye tugiye wakuze njo gituma umvise ko naciye mpindura indirimbo indirimbo tuko turumva ni indirimbo ya Tel Aviv abakuze muriye aba papa bakuze na birarawe bira sibintu none umuntu akoranya kuri vraiment shaka allo none wewe

0: Ayo kabisa bohindura abakobwa nibitegero bonyene.
1: Bigira iki?
0: Nibitegero bonyene.
1: Eh.
0: Nabahungu barimo.
1: Eh.
0: Bofiye bahungu ntacho bimaze kabisa.
1: Hmm. Kandi uraziko akaranga ku Burundi bujyanye kemera yuko umuntu mukwiye kugirana ubukwe kugira ngo muheze mubane.
0: Ego kabisa nize byo najyo kandi birameze neza usanga bitesa kabisa.
1: Hmm.
0: Ego kabisa niba hinduki kabisa byo byiza ariko biragora biragora umuntu yo bihindura ibintu kabisa ibyo bintu kuko birakaze.
1: Oya nibikaze nta bikaze burya.
0: Yes. Uracyereka kura.
1: Sa?
0: Reka nacyo turabe ko ari ikintu cyohinduka kabisa byo byiza byoryoha kabisa.
1: Eh, erega burya urazi ngene wowe ico cyumviro cyawe ingene ukura giterera.
0: Ego.
1: Ni vyiza, urumva na hari umukobwa kwa tumviriza muri kano kanya akafise igeso zimeze nkuko.
0: Aya kabisa nahebe nahebe yikebuke kabisa abe ashero kabisa.
1: Eh, wenyine wenyine yiteriteka.
0: Ego kabisa ni vyiza, byo duha amahoro cyane.
1: Tugushimire cyane.
0: Okay.